0: Das tum kvavi.
1: Indi, ya chuzo tania tu pa ngao pa mdefandana na maska. Ndana na maska ngao bakare.
2: Nu,
1: ako ta zailu, sita pa zako nis demandende. Iye, das demandende pa zani ba vute, bomada niya kate. Iselo ta ngao pa niya tu. Fayom lis tanri manamisi marri. Nampande tu, nampunda tu mobil, nampunda tu flit. Namoto, misi meko de la rutsu lo sasen. Zai marri namnu. Ah, sami tanro na fusi ni nampande tu, nampande tu ra tu mobil, nampunda Ну, как бы сам стал, да сам бы мой код для руки, да, как бы нет.
3: А и зей мы бы не бам, вот если бы марокан лисы, ну, чтобы я цветан дрема на гамбе не. Зей мне твое матуме лекси, да. Кадиси, мила в стан дрема на сан, на ван не софтера, на ван не панде тунт, на ван панде бисклете. Зей мне на иса, ди, зей мы там бы цмали лау, не мур. Ну, там, зей мы, не на латукан.
4: Ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kau ni nak cari lepas orang lepas kau ini ada orang mak siawan le setiasan yang dari situ dah na bis ni seneng. Ini mak kira kan dia lusa si kamu lusa lalu yang taksi terus yang ini tak kau? Mak yang kau tak jadi lalu dia tak mak tu kan motor lah ya? Yang le sih yang susu kan orang bebas? Yang kau tu kan le motor? Nisah, nisah tu lihat si elah nisku sali je. Nanti je ada orang sokir kan, orang mana kau ada fikir dah nak isi dia kan? Bukan aku sih seni asal deh. Ah, dia cerita sahaja deh. Orang ni mata ier si mata ier sekarang fikir ni ada anak dia tak fikir zanya mesti dia yang fikir dah nak sengkara zanya. Alzai pantai ni nak kita nak rasa alzai. Si orang ni hulur dia tak jentung dah tu, hulur dia tak sih cara zanya. Bayi lain orang mandi ke cara tu, mana nak faham sih orang ni tangga-tangga tu jadi sengkara zanya. Saya ni,
5: ya tu, saya tu jadi motor di dinding dah tu kini anak-anak kirim. Bakar cara tu karena dahulu waktu ikut saya zan batu ada aksesan kita, yang beli motor di dinding tu zan. Weh, macam mudi. Mana orang zaman ni? Jadi kita nak rumah zaman, faham sih miskin le strapotai deh, kiri deh, lembit. Mandi maafkan rumah ni juga. Sejak cerkas, lalu kalau tu ni lah zaman ni, panitia nak tu zaman ya. Ini mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain. Ingatkan.
6: Si biasa kan zaman tu zaman dia zaman. Kalau biasa kan tu dia zaman awal so cuma si biasa kan taksi tu. Tapi so tu orang tu zaman ni, dia tu taksi bus tu tu. Bus tu zaman dia zaman zaman. Dia zaman itu si biasa ella ella kan. Nam tu tu nam tu dia zaman itu semari. Kita setiau tu. Atau kan ni ella kan. Alam tanam ni. Alam tanam. Nanti yang dia macam apa? Itu si yang mana kain.
0: Sota tumbuku la, sota tumbuku vavi.

Dakan si natura nyar ntsofiny to volomborona Iran tikidanita yang tamp dendro buita Amizay voy le nouf nouf na dala dala ngamba ratsa urkanze banafsaf ananiani landin rauna Sanctore direte avukuiza.

0: Gymnastum kwawi.
1: Indins, dia juga ternyata tuh pengen kau di fontana nama. Fontana nama saya kan bakar. Aku tak tahu. Lu sih tak bersaku ni di mana ini? Ini, kas di mana ini? Kau ni bangun dari bawah dan niaga tu. Saya tu tengah banyak tu. Kayu milis tanri mana ni semar. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil dan nampak tu satu. Namu tu, misi mereka di lalu tu bersaksi. Saya mar namu. Ah, sami tanri nampak sini. Nampak dia tu, nampak tu satu mobil dan ini ni. Kau kan bahasa mistan, bahasa bahasa Melayu kau dengar tu, saya kan bermu.
2: Aiy, saya mu banyak bangku, tapi marah kan di seluruh tempat. Jadi standar mana gambar ni? Saya metu tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah, nawan ni sokir, nawan pandai tu, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik sahdi, saya ni mau tampat semua di laut ni. Bukan saya ni, ni nak lakukan.
3: Ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak cari orang orang lepas kan ini ada orang mak siawan le, siapa kita dah na bis ni sini, ini mak kira kan dia lusa si kamu, lusa lalu yang taksi terus yang ini tak kuat. Ya kita jadi tu dekat, macam kan motor lah ya, yang le sih yang susu kan orang bebas, yuk macam kan le motor. Nisha nuli sakti elah nisku sali je. Nah dijar otren sokir kan otren mana kau? Mana kau? Lepas itu dah nak isi dia kau. Mau bukan aku sih senyap sade. Ah, dia sih tak sah sade. Otren mata ier si mati ier. Sekarang futsal ni le, an mari tak futsal zanya. Mungkin yang fitur dah nasun cara zanya tak zanya. Alzai pantai ni nak kita nak rotam alzai. Si ombro le ulari atas, entuh dah tu, ulari atas si mutiara, dan bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak faham sih, orang ikan katakan tu, susun karasa. Saya sendiri.
4: Ya tu, saya sendiri di motor di dindi dah, tu kini anak anak termi, bakar karasa, karena taru buti kol, saya sendiri betul ke reaksi tampilan, yang di motor di dindi dah sendiri. Kui macam mudi semua nak utar zandi. Jadi kita nak rumus zandi, faham sih mesti le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maafkan rumah ni juga. Sejauh cerkas. Lalu kalau tu ni zandi, ni pan itu, ni pan itu anak tu zanya. Ini mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat mon.
5: Si biasa kan tu mobil zaman dia kan, dia biasa kan tu mobil zaman awal so cuma si biasa kan taksi tu. Tapi so tu orang tu zaman ni, dia tu taksi bus tu tu, bus tu zaman dia ni zaman, dia zaman macam ni asal ella kan, nanti tu dan nanti tu mobil lah nanti semari, setiap macam, atau kan ni ella kan, alam tanding, nanti yang dia macam apa, itu mesti yang mana pun.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

nikamlita kawali. Kawa natin zena no pasika sana sana ngita fe. Wanda yak sapara. Awam masna. Telo sana e mata kaskaren si. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.